0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Tifa.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Tifa, Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tifa. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D, serta barang-barang harian Anda.

sobat bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jago pagi. Beres bos. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo laju kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh.
0: Tantu se ala. Itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo Teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
3: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
4: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
5: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: mipit! Capek lah! Ayah lantalai ku!
1: Yo ya, helm mipit mah ya?
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lebih lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, Bre, asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon kak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat bersua balik kita di Lamang Kapai Lagu Minang Satiok Pagi dari Bahana FM Rancak Bana ya. Dari pukul 9 sampai jam 2 balik siang beko tentunya dan sana dapat bergabung di acara nanko melalui seluruh telepon 0821-227-08300. Ya, senapan dengar, nampaknya lah ada teleponan kabar gabung di pagi nanko. Ya, kita cuba terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D.
1: Pagi pula balik, Wan.
0: Apa kabar Pak D kini ko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Apa lagu Pak D kini ko?
1: Di ujung rantiang nantata
0: ya, jadi di ujung rantiang nantata. Jadi kirim-kirimlah salamnya Pak De.
1: Iya, salam tuan pertama mula-mula saya
0: doa. Amin, terima kasih doa bersama untuk Pak De ya.
1: Salam. Gai Uban.
0: Iya.
1: Aja Munir.
0: Okey.
1: Daus Aziza.
0: Ya.
1: Ani Tri. Opung.
0: Ya.
1: Saroma Unita.
0: Okey.
1: Ika TN bagi Polala.
0: Ya.
1: Unita Liar Alki Tukakau.
0: Jadi.
1: Di Bungsu.
0: Yang
1: Penek Ike.
0: Ya. Ya.
1: Wanjai.
0: Okey.
1: Wanjai Raja Alam.
0: Ya.
1: Seli Pinai. Mama Baul.
0: Jadi.
1: A. Unju.
0: Ya.
1: Tanjung.
0: Ya.
1: Tajun.
0: Okey.
1: Mahambo Tanti.
0: Jadi. Halo. Ya.
1: Wanda dia elektrik go. Dia ni dah lamuna ya.
0: Ba?
1: Ada elektrik ke pin go dia ni dah.
0: Patuan. Ya, ya.
1: Tapi sore ni mana suruh kedua dapat
0: alam. Okeylah Pak D, ditunggulah lagunya Biko Pak D. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak.
0: Demikian senapan nanya do Pak D di Bukit Surungan dan laba gabung di paginanku meminta lagu di ujung rantiang nan rata ya. Beko kita dengarkan basamu tentunya. Di belakang Pak D kita terima telepon berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunin, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Daus di Dobok Batu Sangka.
2: Iya, Pak Cik, mana? Request lagu Cik, Daunin.
0: Jadi lagunya apa tu?
2: Rindu Cinta Baduo.
0: Apa judulnya?
2: Rindu Cinta Baduo.
0: Rindu Cinta Baduo. Rindu kita berdua. Cuba dicelik dulu deh.
2: Salam pertama untuk Daunet yang sedang siaran di pagi malam siang. Semoga sukses acara sampai selesai ya Daunet. Si Daus dengarkan sampai jam 2 oleh Beko pasti.
0: Okey.
2: Salam untuk Saleha. Salam untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bahana di Perang Panjang. Semoga terkabar selalu ya Daunet ya.
0: Siap.
2: Terima kasih salamnya Pak D. Salam balik untuk Pak D. Sekeluarga di mana Pak D Daunet?
0: Bukit Surungan Padang Panjang. Ada
2: di Bukit Surungan sehat sekeluarga. Terima kasih salam-salam tu Aldi di Jakarta.
0: Iya.
2: Sekeluarga. Yang mendengar Radio Bahana di Jakarta semoga banyak rezekinya. Salam juga untuk Putih Sukumani Baso, salam untuk TL di Kacang, salam untuk Dalia. Salam juga untuk Ado Mambo. Salamnya di Kupi Komis. Ado, siapa siapa yang nama tu? Si apa Ajo Munir. Ah ya, so, nampak salam juga lah di belakang laut Bekos nak apa apa. Ya, dah nanya. Ya.
0: Apa judul lagunya tadi tu?
2: Rindu Kita Berdua.
0: Rindu Kita Berdua. Siapa nama lagu tu?
2: De Baduet ya, dah nen dah tahu dah usah.
0: Oh, okay, cuba lah kita cari dulu ya.
2: Kalau tidak basuh, itu kapal Balanjuang untuk gantinya.
0: Kapal Balanjuang?
2: Ya.
0: Kapal Balanjuang ya?
2: Ya.
0: Nah, jadi begitu cile ya.
2: Nah, terima kasih ya dah nen ya. Ditunggu lagunya di tiga daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jawa Batu Sangka.
0: Ya, nah, siap ya. Siap.
2: Selamat bertugas untuk Radio Bahana, sehat selalu dan sukses anak.

0: Wabarakatuh. Jaya di darat, di udara, dan di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Lancar Bana.
1: Lancar Bana ya. Demikian ada Daus di Dobok Batu Sangkal, sanak penengah. Lagunya Rindu Kita Badu. Di belakang Daus kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Wan. Yo, selamat pagi Mama Gaul.
2: Pagi beliau, Wan.
1: Baka-baka pagi ko?
2: Kalau kabar alhamdulillah lah, Wan. Sehat, Wan.
1: Alhamdulillah sehat ya, jadi.
2: Suka lagu cewan.
1: Lagunya?
2: Kabar dari rantau lah, Wan.
1: Kabar dari rantau.
2: Halo,
1: siapa nama lagu?
2: Misra Mulai, nak.
1: Kabar dari rantau, ndak tuh Misra Mulai nyanyi. Yang ada Riri Susan, Putri Cantika, Sofwan Abadi, Ratus Kumbang.
2: Putri Cantika aja lah.
1: Oke. Baik.
2: Salam, salam. Salam ke Wan yang
1: serang dulu. Ya.
2: Untuk kebarna, sering di masa jabar ada tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Pak Pade tadi dah, Daud tadi dah.
1: Iya.
2: Jom Lambo, Ayah sekalian Ayah.
1: Jadi.
2: Ayah Ica. Tahu yo, kau bawa tu ada besi-besi di bawah tu mana. Punya kita tanjuan sebab apa, ada aja ni tadi ke, aja menur sumbang.
1: Iya.
2: Pak Hitam sini sehari, sini memang kopi riset.
1: Oke.
2: Manja. Petari ke Bali lah, ada putih unik terwujud di kanggawannya, Mak Kambal di kanggawannya, Manisa di kanggawannya, Raju Alam, Pemister, Teh Uban, Mak Datuk, Mak Arifah, Teh El, Mama Riri, Mak Ari, Putri Dago.
1: Oke.
2: Serapik-papik saja, Wan.
1: Serapik-papik saja, ya. Jadi
2: ada bukti komik lah sesadanya, lah, Wan.
1: Oke, siap.
2: Sama juga lo, kawan di belakang mana, kawan Adria di belakang mana.
1: Iya, betul, betul.
2: Lain-lain kesalahan penanggara di mana ada pesalam kompak sesuatunya, Wan.
1: Oke, mantap, rancak mana.
2: Terima kasih, Wan.
1: Yuk, sama-sama, Mama Gaul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahana rancak mana.
1: Bahana rancak mana, ya, Mama Gaul.

0: Mama Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan.
0: Iya.
1: Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah.
1: Makan sarapan, Wan.
0: Alah.
1: Minta lagu le, Wan.
0: Apa lagunya?
1: Bansai Makota Sisih, Wan.
0: Bansai
1: Makota Sisih.
0: Makota Sisih, ya?
1: Iya.
0: Jadi kirimlah salamnya sambil kita cari lagunya dulu.
1: Tuan.
0: Okey.
1: Tukeru bahan satunya.
0: Ya.
1: Tuk Manda, Tuk Ide, Putri Bali, Nenek Aisyah, Cahaya, Mak Cikamba, ya kawan-kawannya, Mama Nisa, ya kawan-kawan. Untuk Niamai, Ni Dahlia, Pak D, Aldi. Untuk Raju Alam, Mister TL.
0: Ya.
1: Kawan Munir.
0: Okey.
1: Dok Dako, salam kenal.
0: Jadi.
1: Wan Jai, Wan Jet. Yang tengah, yang termasuk Beko, satu Wan.
0: Jadi, ya.
1: Spesialnya untuk Wan Sela.
0: Jadi, ya.
1: Wan.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Wan FM. Demikian ada putri bungsu sana penengah ya. Baik, di belakang putri bungsu kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, Aji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota.
2: Yo, Batas Kota.
0: Apa lagu ajukin kau?

0: Lagu baru kok ya?
1: Enggak, mau ya lagu ini.
0: Siapa nama lagu kok?
1: Kalau enggak ada ini mas, pasaran mau enggak senor ya.
0: Kok lagu-lagu tahun 2024 kemari ya? Sasaran menyerak.
1: Murah celo.
0: Maura. Oh iya. Lupa ambo tadi. Lagu-lagu yang terbit dari tahun 2024 sampai 2026 tak bisa diputar.
1: Tidak ada dah mana?
0: Tidak ada dah.
1: Lalu kau pada ulang ada mana?
0: Kau termasuk lagu lama baru je nak Luko Badarah Ulang.
1: Ya.
0: Badarah Ulang. Ah, kau lagi.
1: Nah, ya. Salam ini, mana? Salam pada mantuan dan yang sangat bertugas hingga ke keluarga banyak umur melalui ini. Alhamdulillah.
0: Baik, amin. Terima kasih.
1: Selamat datang tu. Ada Ibu Ban, ada Toy Air.
0: Ya.
1: Ada pula tu. Kadit jalan juga kata lawe, ada Aziza, ada pula Anis Tani, kenderola, ada Bude, Ukung Santori, sama Inamyo, ada kepala Makmo, ada Dawud Sadi, Pegaru, Om Batu Sangka, Putri, Sajo, Disayang, Batu Sangka, ada pula ada Tribunso, Tidu Abiyasko, Panjang Ika Tanjung, ada Mama Gaul di Perapanjang.
0: Ya.
1: Ada Pulau Jenimat, Serangga Kesanopap, Rakyat Saminan, Pantai.
0: Okey.
1: Dan Mister, Surah Arifah.
0: Ya.
1: Di Bukit Kami, Anjala Wanan, namanya nak bersambung, namun timur kalah dari Salam Kopak, Anjala dari Munir, Batas Kota, Wanan.
0: Baik, Ajo Munir, ditunggu lagunya, Biko.
1: Terima kasih banyak, Wanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Rancak Bana, ya. Okey. Ajo Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota ya. Lagunya Luko Badara Ulang. Di belakang Ajo Munir kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onel.
0: Iya, selamat pagi dah.
2: Pagi lah liat nak putar lagu cik nak.
0: Lagunya?
2: Rindu terbangkan lah itu. Salah liat nak nak Erimah
0: ya. Jadi
2: salam tuk nak ya.
0: Yo.
2: Kamu pergi sangat nak.
0: Alah.
2: Untuk opung sianturi nombulik setanda nak nak.
0: Okey.
2: Putra Tanjung adik ada alam suat nak nak.
0: Alun lah.
2: Yo dah al baru tiga warna sabansa. Kau baru ini adalah nombor bala. Ada al punya nombor lima nak.
0: Yo.
2: Yo baru bayi di radio. Baru ya nak nak. Untuk nyosi TL Mama Riri Raja Alam Kalimu Kacang kan?
0: Ya.
2: Nanti balik lah manda Mori ya mak sikam bado. Dia dah sinam tiap kami kan ya.
0: Okey.
2: Si Unyang Wita Si Unyang Putri Tanjung Si Pengepapi Aman Mak Hitam Sekumbang kan ya.
0: Jadi
2: Ibu Rizki Nanti kan ya. Dia sibuk mamni kan ya.
0: Okey.
2: Untuk ayah pendek sikit ayah anda. Sebenarnya ayah Tak salam kan ya.
0: Ya.
2: Mak Datuk PA Mak Efek Si Tunggal Babeliang kan ya.
0: Jadi
2: ada Aziza Ika Turalala Tuili kan kan.
0: Ya.
2: Regi Kacang Nopal kan kan ya. Putri Sa Go Regina kan kan ya.
0: Ya.
2: Putri Kacang ya.
0: Okey.
2: Ada Uncu, ada anu di ada Mama Ari kan di Pitalah kan kan ya.
0: Okey ya. Halo ya.
2: Adonyo dah lihat dia di Pitalah. Aldi cakap tambak sui bah nining meli bibit ketinggi ya nenek ya.
0: Okey jadi.
2: Untuk di bukti kami. So sudahnya ya nenek.
0: Ya di.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian ada Daal ya. Lagunya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan api terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ya Sobat Bana, barusan kita dengarkan serangkaian lagu-lagu rancak tentu ya di kesempatan hari ini di Lamang Tapai. Baik, kita akan terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One one.
0: Iya Aziza, apa kabar Aziza?
1: Seperti biasa, one one.
0: Penuh semangat ya.
1: Semangat tadi kalau dengar Bana FM, one one.
0: Asik.
1: Lagu cewek
0: nonen? Apa lagunya tuh?
1: Anak si Pasan.
0: Anak si Pasan ya?
1: Dari Adin.
0: Anak si Pasan. Jadi kirim lah dulu salamnya.
1: Salamnya ya Allah bagaimana tadi kata donyo. Siapa buka pintu tadi wanonen?
0: Pak D.
1: Lama lihat sobat Pak D, Bu D. Buat Ajo Muni si Gumbang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Wanjai, saudara Roma. Sudah tinai. Tuh untuknya Mama Gaul. Lama gabung Mama Wanonen.
0: Siapa?
1: Mama Gaul lama gabung Wanonen.
0: Allah.
1: Selamat lihat tu Mama Gaul. Ada Bang Aldi is kita cintanya. Jo keluarga besarnya yang ada di Jogja, jo di Solo.
0: Oke.
1: Ada Pak Zainal yang ada di Kantua.
0: Iya.
1: Ada Ibu Dokter Nino Tani. Tuntuk bestinya Bang Aldi gay Wanonen.
0: Anak sepasan tak ada yang Adif nyanyi di Baka tuh.
1: Siapa penyanyi yang ada Wanonen?
0: Ada ya Nak Irma, Isa Elsa Vita Loka, Diama Isa, Ucok Sembara.
1: Coba dengar Elsa Vita Loka Wanonen.
0: Oke, baik.
1: Nah pokoknya yang dengar radio mana, lihat streaming maupun radio lokal ada salam ya Wanonen.
0: Jadi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Bana Mama.
0: Mancak Bana. Demikian tadi Ado Azizah minta lagu Anak Si Pasan ya. Beku kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, menjelang siang Wan, Bakabano.
0: Okay. Alhamdulillah selamat pagi, selamat menjelang siang Bali. Gay uban kamano saju hilang-hilang selamoko.
2: Maklum lah kalau bahal wah ini nak dah bisa dah. dia no mana tarui. Awak sekarang sibuk.
0: Iya.
2: Itulah. Ini juga harus maklum je lawan.
0: Jadilah kalau begitu. Okey.
2: Iyalah. Awak kena lagu lecek wan.
0: Lagu no tu.
2: Lagu no anak sarugu lah.
0: Anak sergu ya, kalau sewan tagu anak sepasan kini anak sergu lah.
2: Nah, kini anak sergu minta dia.
0: Jadi.
2: Salam-salam nak cek dulu Wan ya.
0: Jadi.
2: Salam-salam pertama untuk Wan ke keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari segala bahaya ndaknyo.
0: Amin.
2: Dimudahkan rasa kini Wan tercapai apa yang dicita-citakan ndaknyo.
0: Okay.
2: Amin ya rabbal alamin. Sudah itu Azizah Sabantako, dia keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
2: Aldi di Jakarta, dia kawan-kawan KS, Bang Al, Seleb, Mama Gaul, Pak D, Bu D, Ajo Munir, si Kumbang, Bang Pinai. Siapa nol itu gabung-gabungnya, Wan? Teman Pak Kuritet?
0: Agak jarang.
2: Lah jarang? Iyalah. Lah sekarang sibuk lo gini nih mah kamu lo juga eh.
0: Iya.
2: Sudah itu Mak Itamnya Nita di Mangguang.
0: Okey.
2: Putri Bungsu orang Bali, sahabat di Bali nya dapat salam sehat dari ge uban di Basi Masa.
0: Siap.
2: Udah kacang PL Mamari Tri Ikin, Raju Walam, Buan Mister, Mister Naganyo. Pokoknya, saya bungkui rapik saya lah ke sedunia, Buan. Boleh nak masuk lo kawan di belakang.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Salam spesialnya untuk Buan ke keluarga andaknya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Amin.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Taman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Halus pisan, oi.
0: Halus pisan, oi. Itulah tadi ado gai uban ya.

Besana penengah, sambil kita menunggu teleponan kabagabuang kita, bacokanlah dulu sebuah pesan di WhatsApp bahana ya. Dari siapa kini ko? Dari Icin Sylvia Anggera ini di Kacang ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum lamang tapai, selamat siang wanonen putakan lagu basangai di abu dingin deh katanya. Salam untuk seluruh pendengar setia bahana dimanapun berado, spesial untuk wanonen deh, terima kasih spesialnya. Terima kasih Wan, bahana rancak bana katanya Icin di Kacang. Oke Icin, ditunggu lagunya beko Icin ya, basangai di abu dingin.

Kemudian juga ada pesan singkat di WhatsApp dari siapa ko? Dari Ibu Aira ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum Bang Onen. Minta lagu Cik Bang Menunggu Janji. Siapa nama lagu ko Menunggu Janji ya? Okey, ibunya Aira ya. Lagunya Menunggu Janji. Coba kita cikok-cikok dulu.

0: Ah, ya nak ada lagunya dulu itu. Kaya Bu Aira yo. Nak mencukupnya dah. Ya, untuk adun sanak dan kabang-kabang di acara Lamang Tapai. Untuk bakirin kirim salam ya. Dan merequest lagu Minang kesukaannya tentu ya. Bisa di nomor telepon 0821-2270-8300 ya. Ambil ulangi 0821-2270-8300. Ya, hari kini hari Senayan tanggal 8 Balai Mei 2026 ya, hari pasalnya kota Padang Panjang sana Penangga ya. Mudah-mudahan pasar kita rami dikunjungi pembeli andaknya ya. Dan desanak-desanak nan mengalih di pasar nan mendengarkan radio Bahana di pagi nanko ya. Tetap semangat ya. Walaupun cuaca mendung-mendung sayang kini ko, tetap semangat harusnya ya. Dan tidak lupa pula kita salami dan sanak-sanak kita nan berada di Jakarta ya, di Pasar Tanah Abang ya, di Pasar Proyek Senen, Pasar Modern BSD ya. Selamat pagi menjelang siang lah, siang mana kini Jakarta mana. tetap semangat mendengarkan radio Bahana FM yang disiarkan dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jawanonin gini kok di studio ya. Akhirnya si Ibu Aira tadi ya, lagunya minta diganti, akhirnya diganti jadi Radio Buset. Beko kita putarkan Radio Buset ya. Radio si Buset, kita dengarkan Basamu Beko di 100.2 Bana FM Berancak Bana. Ada telepon nampaknya sana pendengar, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum,
0: selamat pagi menjelang siang mana nih? Selamat pagi menjelang siang Aldi, Mbak
1: Aka bakini ko? Sehat mana nih?
0: Sehat. Semangat Senin mana nih? Semangat Senin ya di kantor hari ko ya?
1: Hujan labik mana nih?
0: Hujan labik di Jakarta kini ya.
1: Wah. Mogot hujan labik mana nih?
0: Dan mogot hujan labik. Waduh, hati-hati macet lagi dah.
1: Macet lagi. Mana nih minta lagu? Mana nih? Bunga larang mana nih?
0: Apa?
1: Bungo larangan.
0: Bungo larangan. Oke, baik.
1: Pak Zainal kalau ada yang dari Wisya Pana Dewi.
0: Jadi permintaan Pak Zainal kok ya.
1: Itu di bawah.
0: Jadi bungo larangan.
1: Dari tadi nyinyir soal kita mau meeting dulu Pak Zainal bekol
0: aja. Iya, Pak Zainal itulah sudah nelpon lah.
1: Iya, kalau di kecerun itu ya galak-galak di mana-mana.
0: Iya. Aduh.
1: Atau kamanyaman wanonen kamu kubahannya tadonyo.
0: Oke.
1: Wanonen dapet tahu aku dari pasukan di bawah tuh ada 20 orang wanonen.
0: Wis mantap anggota.
1: Angin jadi langkok wanonen.
0: Anggotanya Pak Zainal semua itu?
2: Iya, itu salam katanya untuk wanonen salam istimewa gitu.
0: Alhamdulillah dapet salam istimewa dari Dan Mogot. Asik.
1: Iya, itu salam dari lantai 2 tuh wanonen untuk wanonen dari Mbak Nining sama Mbak Si.
0: Oke.
1: Lagi nanti sampein untuk wanonen ya.
0: Jadi siap. Salam kembali.
1: Salam buka kirim salam untuk TL, Bunda Dahlia.
0: Oke.
1: Pak D,
0: Mas
1: Tam, Daud. Andy di Bukit Suangan, Niko Deka Ubu, Aziza, sekeluarganya. Pekah Medan Boda. Terus uni-uni ambo yang dibatuhin mbak, sadu-sadunya diwakil saja di uni putri bungsu. Terus Santi di Singgalang, Nina di Sirayang. Aldi yang di Padang Panjang, Remy di Balai-Balai. Terus Neri yang mau di Bukit Tinggi, kalau Neri sama YouTube kirim salamnya untuk Daal gitu.
0: Oh, spesial untuk Daal itu ya.
1: Itu ditunggu juga Daal di sini, Daal.
0: Oke.
1: Di bypass Bukit Tinggi gitu ya.
0: Iya. Itu Daal, Branina.
1: Itu Wan Onen, sama ada yang ngechat Onen dari Pak Haji Anwar di Pasar Senen.
0: Oke, Pak Haji Anwar.
1: Sama menangan kok gitu.
0: Iya. Itu Wan Onen itu gitu. Jadi.

0: Dima fansnya One On In banyak banget.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, One On In tuh gitu ya, jadi.
1: Jadi ya, di Pasar Modern Bintaro ya?
0: Iya, Pasar Modern Bintaro, okay. Pasar Modern BSD,
1: jadi,
0: Pasar One On In banyak One On In.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tuh One On In dapet salamu dari security komplek Ambon, di Foresta BSD.
1: Oh, mantap.
0: Sekuritinya orang awak One On In.
1: Oh gitu ya, oke. Okay.
0: Nah, orang minum cuma Ambon aja suka mendengar aja banget, agen nendangnya One On In.
1: Asik.
0: Ini enggak ramah kapai sama Marapalang.
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Okay. Kan terapil agak lagu Minang ya, rancak-rancak lagunya gitu.
1: Iya ya, alhamdulillah.
0: Kan aku gitu. Om. Oh, salamin untuk One On In. One On In gua balik aja. Banyak kok penyiar gitu. Om. Enggak One On In yang wandangan yang kecilnya.
1: Gitu ya. Alhamdulillah.
0: Salam untuk One On In ya gitu.
1: Jadi, salam balik.
0: One On In dapet gue salam kok, baru ada yang ngechat lagi tuh dari Bu Dokter ini, Om Antani, dari Sydney, Om One On
1: In. Wih, mantap. Ya, Bu Dokter, selamat siang waktu Sydney, gini ya.
0: Tadi denger tuh acara lagu-lagu daerah gitu.
1: Oh gitu ya, oke.
0: Nah, itu aja yang One On In, Orangji Karajo, Om One On In.
1: Baik, terima kasih Aldi, telah bergabung di paginanku.
0: Sama-sama, makasih banyak, Om One On In. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Hancak, Bana.
1: Hancak, Bana. Demikian ada di sana kita Aldi di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat deh. Tetap semangat di hari nanko ya. Kemudian ambo bacakan pulu berikut ko sebuah pesan singkat yang masuk di WhatsApp ya. Sambil ya kita menunggu teleponan ke Bagabuang dari Fitri di Ransam ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum One On In. Lamang tapai selamat pagi Wan. Minta lagu Cik Wan. Judulnya Udaroni ya. Dari Fadli Fadero ya. Salam untuk Saleha. Salam untuk kawan Samo Keraju. Salam untuk One On In. Salam untuk satunya pendengar setia Bahana FM di mana saja berada. Makasih Wan katanya. Jadi biko kita putarkan lagunya ya. Udaroni ya. Dan di belakang Fitri di Ransam ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, selamat pagi Uni Dahliar di Pitara. Alhamdulillah, kabar baik Uni lai baik di Pitara tu.
2: Lai baik banget.
1: Baik banget itu nang terlalu.
2: Cuaca apa
1: lai mendung-mendung sayang bentuknya.
2: Oh, mendung-mendung sayang. Asik deh.
1: Asik dah. Ya,
2: ala luar ini lepengin pepeola lah.
1: Apa tu lagunya?
2: Mabuk Cinta.
1: Apa?
2: Mabuk Cinta.
1: Mabuk Cinta.
2: Adui kemarikirian pengin pepeola. Salam tu adui bantako. Untuk pade mukli.
1: Oke.
2: Untuk adinya.
1: Yo.
2: Untuk ini untuk heli.
1: Jadi.
2: Untuk aku cerita jirang putri huntu.
1: Yo.
2: Manda ide
1: dalam itu
2: marwah sama aja sama ditambah putri gabung.
1: Oke.
2: Okay. Untuk ayam gabung di apa di request siapa pencerah malam muda.
1: Ya.
2: Ganti.
1: Jadi.
2: Buat Nina, Niko di kelompok.
1: Oke.
2: Okay. Buat Amri.
1: Jadi.
2: Cuma-cuma
1: aja. Iyalah kalau begitu. Jadi,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak
1: banget. Oke. Baik, saya apa nanya? Kita tutup dulu saluran telepon. Beko, saya sudah lagu-lagu ku diputar. Baru kita lanjut menerima telepon Bali AM. Saya yang lagu ku Pak Januar di Pasar Senen Jakarta ya. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan tetap semangat di hari nanko. Salam-salam dari Padang Panjang itu juga untuk pendengar-pendengar kami yang lain di 5 kota Jakarta ya.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Adil? Jamin berang kuda Adil.
1: Iya udah tu Idin minta lagu cincin saluang pulang kadang udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namu ada tutuka lagu Idin tu nak.
0: Baik, demi menembus kesalahan udah kak Idin sebagai dewasa dari Peridin. Judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuian kau udah jam berang lo nak?
0: Nggak sabuian je lah. Udah maklum. Kau judul lagu ya?

0: Aladdin. Aladdin lelelo. Anang ang tambah, batatambah, parangayang pak din ma.
1: Atabay na ada da.
0: Inda, aden ang gandaan. Adima, adima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Ya? Kau awasan.
0: Awas, awas lah. Dimana tunggu, Den?
1: Ya, pasti ya.
0: Adi, jangan bawa ke sana enggak?
1: Enggak, udah jangan bawa ke udara. Ah,
0: Adi, gunung sinan.
2: Wah,
3: iya biasa.
2: Abonnya balik cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
3: Eh, Adi. Malu pilih uang ke dia. Adi, itu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
3: Eh, malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca durang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk lambo cie
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Lompatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: panjang lo mantap bay jo
1: ya kalau mantap bay kalau mantap

0: si Ari dia dari jam berapa?
1: Iyo jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah. Anak dia deh.
2: Oke, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo ku siarku.
2: Woi, ada kang Rajo ah, pingin?
5: Ikut ambil main di kamar.
2: Kamu nggak dua aja, nenek tuh makin satu yang payang dan lumba danan.
5: Bisa beli angka ya?
2: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
6: Iyong gue, kamang selama gue banyak bintang film mencari yang gue kamaju yang selama gue.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
6: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
6: Tambah balayo apa tuh? Apa nananjak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado busway.
6: Apa tuh?
2: Buset terkulai.

Ya, dan sana panjangnya, enggak terasa saja waktu terlibat jalan ala pukul sebalik siang kini ku di Padang Panjang ya, dan sekitarnya ya. Kita tentu masih di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi dari Bahan FM Rancak Bana untuk dan sana ya. Dan kabar kirim-kirim salam cuma minta lagu Minang di hari nangko ya, melalui saluran telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Melalui nomor 0821 2270 8300.

Kini ko kita sambil menunggu telepon dan kabar gabung, kita bacakan cek dulu pasan di WhatsApp ya. Dari siapa kini ko? Mak Kamba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putan cek Wan. Cek Wan di Tangah Indak Tatagah. Oh, makasih. Judul lagunya Ditagah Indak Tatagah ya, dari Ani Jo Finky Prananda ya. Salam untuk kasadualanya saja Wan ya. Makasih Wan ya. Bana rancak bana kato Mak Kamba. Judul lagunya Ditagah. Indak Tatagah. Lagunya aduh, cuman penyanyinya beda iko, bukan yang disabian tadi itu ya. Lalu ada ya, iko saja lagunya kita putar ya. Yang penting judulnya sama ya, Ditagah Indak Tatagah. Yang menyanyi ko Fauzana Badu Jusiapo kini ko. Coba kita cari dulu. Oh, Surang, Fauzana Surang dong lagu ya. Baik, Makamba, beko lagunya itu yang diputar beko ya. Kemudian juga ada pasan singkat dari Leni Novita ya. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, minta lagu Cie Wan, Rancak Manjauh Padu Mendaki. Judul lagunya itu ya. Coba kita cek dulu Biko. Rancak Menjauh Padu Mendaki dari Axel Wan. Salam-salamnya untuk kasadunya pandangan lawan ya, dari Uni Leni. Makasih Wan. Bana rancak bana katanya Leni Novita. Lagunya coba dicikok dulu, ready apa enggak ya. Indak lo ready lagunya bakal tuh. Mohon diganti segera lagunya ya. Dikirim pasan balik ya. Tidak ready lagunya doh. Sayang bana ya. Rancak Menjauh Padu Mendaki. Alun ready lagunya yang

ini Novita ya, mohon maaf ya, minta lagunya diganti balik ya. Kemudian ada pelupasan dari siapa ini kok? Oh, dari Mama Khairan ya. Oke, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang, Wan Onen minta lagu Cie Wan dari Silvia Hayati. Jangan sampai mandaruh dandam ya. Kirim-kirim salam untuk Uda dan Uni. Ananlah masuk junan kamasuk. Kirim salam spesial untuk Wan Onen katanya. Nah, terima kasih Wan Onen dapat spesial cila ya. Makasih Wan Onen, Bana Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana Rancak Bana, Mama Khairan di Balai-Balai ya. Meminta lagu dari Silva Hayati ya. Judulnya Jangan Sampai Menaruh Dandam ya. Jadi Beko kita putarkan ya. Ditunggu lagunya Beko ya.

Kemudian ada pula pasang singkat dari Inyek Canduang, ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum bangunan, lamang tapai selamat pagi, minta lagu cik. Si Bunian Bukit Sambuang judulnya, ya. Yang dinyanyikan mantan gubernur kita Gamawan Fauzi, ya, mantan menteri dalam negeri RI, ya. Salam kasadunyo pandangan Bahana FM dari Inyek Canduang, ya. Lagunya si Bunian, ya. Coba kita lihat dulu.

Oke okay, ya. Lagunya Beko Kito Putaka Minyak Canduang ya. Standby saja di episode radionya. Jangan sampai terlewat Beko lagu taputan Minyak Canduang dadu di daki radio nak terang lagunya Beko ya. Ya, sana pendengar boleh berkirim-kirim pesan melalui WhatsApp ya 082122708300 di acara Lamang Tapai tentunya.

103,2 Bana FM Rancak Bana. Tentu kita masih di Lamang Tapai untuk hari kini sana penengah ya. Beko dan sana dan ka mamin dan minta lagu menjelang pukul 2 balik masih terbuka saluran WhatsApp ya. Dan kita dengarkan lagu-lagu dan rancak-rancak kini ko. Dan lah diminta dia dunsanak-dunsanak kita tentunya di kesempatan Lamang Tapai edisi Senayan 8 balik Mei 2026 ya. Lagu yang pertama akan kita dengarkan lagu nan berjudul Ditagah Indak Tatagah. Sianan meminta tadi ko, mudah-mudahan lah standby di episode radionya.

0: jelasin Garuda dia.
1: Anda tidak bisa menjelaskan sama kok, Dada. Itu tanda-tandaan dia. Aku lagi datang sama orang tua, sama keduanya. Sangka aminan orang buahnya tadi, ya. Tak bisa dia tolak, Dada.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lang salah ikwah!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah sila pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
3: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
2: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
2: Alah, mah. Tanang sih lah.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
6: 100,2 Bahan FM.
7: 100,2 Bahan FM.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bana.

Ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu Dangdut dan Melayu, dan buat yang pengen request SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, Ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh, kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
2: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
3: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado teh. Tantu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jo kuali. Langkok yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di mah kotek. Eh, Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.
1: Satu jam saja. Pukul 13:03 waktu Indonesia Barat. Ya. Di kesempatan hari ini kembali kita berjumpa, ya, jumpa dalam acara Ngedumel, Ngedangdut dan Melayu Sobat Bana, dan akan menemani Anda selama lebih kurang 1 jam tentunya. Kita bergoyang sembari beristirahat untuk Anda yang tengah beristirahat di kesempatan hari ini.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo.

0: Oh, Ci Sajo.
1: Ya, Upi. Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Ya, 100,2 Bane FM Rancak Bana. Selamat siang untuk sobat Bane yang baru saja stay tune di 100,2 MHz atau yang dengerin Bane FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Kita di acara ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Masih ada waktu lebih kurang 12 menit ke depan ya, kebersamaan kita di acara ini jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan dengarkan Dokter Cinta dari Evi Tamala. Kita bergoyang dangdut.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3x4.

lomba. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 嘟嘟啵啵啵，系啦，
1: 哈，那就够火，嗨呀，啵啵，那够不啵，越来越嗨呀，哎呦喂喂喂，啊！

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

101.2 Bane FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sini di edisi siar kita hari ke-18 di bulan Mei 2026 ya. Ada Sandu di sini dari jam 15 tuntas sampai jam 18 di sore nanti. Dan untuk warga Padang Panjang berarti

10 Kota dan sekitarnya. Kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini jam 15 lewat 40 menit ya untuk warga Padang Panjang, berarti 10 Kota dan sekitarnya. Ya, sembari kita menunggu Sobat Bahana, kita lanjut masih dengerin lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini ya. Ya, yang mau ke musala, ke masjid, yang mau berjamaah di rumah, ya silahkan untuk bersiap-siap tentunya ya Sobat Bahana ya. Ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: berangkatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ。
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Urban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Di sore ini ya, kita punya beberapa informasi yang terjadi di hari ini, tanggal 18 Mei 2006 ya. Peristiwa yang penting berskala nasional yang diperingati hari adalah Hari Kearsipan Nasional ke-57. Peringatan ini mengangkat tema Empowering the Future ya. Kearsipan itu untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tujuan memperkuat peran arsip sebagai memori kolektif bangsa. Nah, selain peringatan tersebut, berikut adalah berbagai peristiwa terjadi juga pada tanggal ini, Sobat Bahana ya. Peristiwa nasional dan peristiwa hari ini. Peresmian Danus Tower di PT PPR Danau Nusantara, meresmikan gedung kantor pusat barunya di Jalan Jasa Isa, Kota Batam, yang bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan ke-24. Terus juga ada peringatan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini agar warga waspadai buat cuaca ekstrim ya. Termasuk hujan lebat di Kepulauan Riau dan hujan petir di sejumlah titik wilayah Kalimantan Selatan. Terus ada lagi peristiwa kriminal dan kecelakaan, terjadi insiden pembobolan rumah di Pulau Bawean, Gresik, yang menyebabkan kerugian lebih dari 100 juta. Sementara di wilayah Jabodetabek terjadi insiden kecelakaan lalu lintas di ruas tol Bintaro kilometer 01 plus 400 arah Ulu Jami yang sempat memicu kepadatan lalu lintas. Terus untuk Hari Peringatan Nasional dan Internasional secara historis, tanggal 18 juga diperingati di berbagai belahan dunia untuk beberapa peristiwa. Yang pertama ada Museum Internasional dirayakan setiap tahunnya dengan komunitas pemuseum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum sebagai sarana pertukaran budaya dan pengembangan kerjasama. 1803 ada peringatan Perang Napoleon dimulai setelah Britania Raya menyatakan perang terhadap Prancis. Nah, itu dia Sobat Bahana, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei di tahun-tahun sebelumnya ya Sobat Bahana ya. Dan juga di beberapa yang di tahun ini ya, tapi tetap dirayakan di setiap tahun tentunya. Ya, informasi ini juga mengutup kebersamaan kita di Lis Hariko Sobat Bahana. Jumpa lagi di Lis Hariko selanjutnya esok sore ya, dari jam 14 sampai jam 16 tentunya di 100,2 Bahana FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut lagi di acara sore kita. Seperti biasa, ada setiap hari Senin ya, kita acara ngedumel dari jam 16 sampai jam 16. Kita sambung untuk sore harinya di setiap hari pekan ya, Sobat Bahana, atau di hari pasarnya Padang Panjang. Ya, kita lanjut Sobat Bahana, kita punya Arfian Dwi dengan Hatimu Milik Tia, spesial di official music video di sore ini.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

Bukan buat Sobat Bahana ya. Yang pertama ini ada berita duka juga ya Sobat Bahana ya. Wagub Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar alami kecelakaan mobil ringsek usai tabrak truk ya Sobat Bahana ya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusmemi ya, mengalami kecelakaan mobil yang ditumpangkan rusak parah dilihat dari akun-akun medsosnya ya. Senin 18 Mei 2026, ini tempat mobil dinas Wagub Sumbar berjenis Hyundai Palisade dengan nomor polisi BA2 menabrak bak truk. Bagian depan mobil dinas Vasco tampak rusak parah. Airbag terbuka, Vasco ternyata sempat mendapat perawatan di rumah warga lalu dievakuasi ke rumah sakit. Vasco mengatakan kecelakaan ini terjadi dini hari. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat pulang dari Solok Selatan menuju Padang. Pada pukul 1 dini hari, 1.30 dini hari dalam perjalanan pulang dari Solok Selatan menuju Padang, takdir mempertemukan kami dengan sebuah ujian yang mobil ditumpangi mengalami kecelakaan. Dia mengatakan perjalanan mengelilingi Sumbar memang tidak mudah. Dia mengaku bersyukur dirinya dan rombongan masih selamat dalam kecelakaan itu. Musibah kecelakaan ini di perjalanan kemarin menjadi ya, ini menjadi pengingat juga bagi mereka untuk hidup dalam keselamatan dan nikmat besar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berdoa bersyukur alhamdulillah masih diberikan keselamatan, dan beberapa detik saat kecelakaan terjadi hanya bisa pasrah berserah diri kepada Allah karena situasi begitu mencekam, terasa saat dekat dengan maut, katanya. Oke, itu dia Sobat Bahana ya, dan kita doakan juga semoga Wakil Gubernur kita Pak Vasco semoga cepat pulih bersama tim tentunya ya Sobat Bahana ya. Oke, dan Sobat Bahana, informasi kedua kita hadirkan ini mengenai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenag RI, dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Senin 18 Mei 2026. Sehingga perayaan Idul Adha disepakati pada jatuh pada tanggal tersebut ya. Dan 18 Mei hari ini sudah mulai puasa 10 Zulhijjah ya Sobat Bahana. Berarti ini hari pertama sampai nanti tanggal 27 ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita hadirkan juga informasi-informasi yang lain tentunya masih diserangkan lagu-lagu ngedumel. Dan kita ucapkan selamat sore buat Sobat Bahana yang udah pulang ke rumah masing-masing ya. Setelah beraktivitas di tempat kerja atau yang mau berangsur-angsur pulang juga. Dan juga buat Sobat Bahana yang mau siap-siap juga untuk beraktivitas yang hari ini dapat shift malam ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune, tetap bersama kita. Dan ya, sambil bekerja bisa dengerin radio tentunya Sobat Bahana ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada lagu Pertemuan ya. Ini lagunya enak banget untuk dinikmati di sore ini. Ya, selamat sore dan selamat menikmati suasana Pasar Padang Panjang di hari ini.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita hadir di sore ini ya. Sementara informasi juga akan kita

0: Asli deh, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bahan FM, selamat sore kembali Sobat Bahana ya. Dan di sore ini Sobat Bahana, ini kita mau menginformasikan ya, pemberangkatan jemaah haji di tahun 2006 berlangsung pada 22 April sampai 21 Mei 2026 ya. Nah, untuk biaya haji ditetapkan sebesar 87,4 juta per jemaah. Puncak ibadah haji Arafah jatuh pada 25 sampai 26 Mei. Ini bertepatan dengan Idul Adha pada 27 Mei 2006. Dan kepulangan jadwal jemaah haji dijadwalkan secara bertahap mulai dari 1 Juli 2026. Nah, sebenarnya untuk jadwal penting ya, dari tanggal 22 April sampai 6 Mei 2026 ini pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah. Di tanggal 7 sampai 21 Mei 2026 ini pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua menuju Jeddah. Untuk tanggal 25 sampai 26 Mei 2026 ini puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Tanggal 20

7 Mei 2026 Haji Raya Hari Raya Idul Adha ya. Tanggal 1 Juli 2026 jadwal kepulangan jemaah gelombang terakhir ke tanah air. Dan untuk kuota dan kedatangan ya Sobat Bahana ya, jumlah kuota pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Nah, untuk pergerakan jemaah hingga pertengahan Mei, mayoritas jemaah reguler maupun khusus telah tiba di Arab Saudi dan menyelesaikan pergerakan dari Madinah ke Mekah dan menggunakan sistem Mekah Road untuk mempermudah proses imigrasi. Nah, untuk biaya dan fasilitas Sobat Bahana dalam melaksanakan haji saat ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, biaya yang ditetapkan adalah 87,47 juta per jemaah. Untuk fasilitas khusus proses keimigrasian dipermudah melalui fasilitas Mekah Road yang dilakukan langsung di embarkasi tanah air. Dan untuk memantau kloter keberangkatan informasi embarkasi wilayah Sumatera Barat terdekat atau layanan kesehatan haji, kita dapat mengakses informasi resmi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jika kita ingin melaksanakan atau merencanakan pendaftaran baru, persiapan untuk tahun depan ya Sobat Bahana ya, bisa didaftarkan di, sekarang sudah ada juga di agen-agen resmi, terus juga ada di bank-bank yang setelah ada di Indonesia tersebar ya. Baik tuh ada di bank-bank daerah juga ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore ya Sobat Bahana. Mudah-mudahan informasi ini juga memberitahukan dan menginformasikan dan menambah wawasan kita lagi tentang informasi jemaah haji kita di saat ini di Arab Saudi sana atau di Madinah dan Mekah ya Sobat Bahana ya. Oke, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain tentunya masih di 100,2 Bahana FM. Ya, kita punya ada Fami Sahab dengan Gubuk Bambu ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih di acara Ngedumel kita di sore ini, masih bersama Sandra tentunya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan.

0: Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @smpqcahayaalquran. SMP Ku Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh Dinda, ini di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik Kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan ko ni.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

Rindu serindu-rindunya. Ya, dari nuansa-nuansa dari negeri jiran kita hadirkan, sudah mengantarkan kita dari jam 17 lewat 52 menit di sore kita di saat ini ya, Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana, perlu juga kami informasikan untuk waktu sol, bu, ya, bukan ya, cuaca, perakiran cuaca ya Sobat Bahana ya. Untuk cuaca hari ini, Indonesia didominasi oleh kondisi cuaca cerah dan berawan. Namun sebagian wilayah di kota provinsi berpotensi ada mengalami hujan dengan hingga sedang ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk 6 wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga ekstrim Sobat Bahana. Nah, pertama ada waspadai hujan lebat hingga ekstrim. Wilayah Sulawesi Utara diperkirakan mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Potensi hujan lebat juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Potensi kilat dan petir warga wilayah Lampung hingga beberapa daerah atau area di Kalimantan diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan yang disertai petir. Untuk Sumatera dan sekitarnya secara umum berada hingga hujan ringan, namun kota Palembang diperkirakan berpotensi mengalami kondisi udaranya kabur. Untuk kondisi Jabodetabek, Jakarta diperkirakan cerah berawan dan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Meski Jakarta Selatan dan Jakarta Timur perlu mewaspadai potensi hujan ringan. Wilayah Indonesia Timur

Indonesia secara keseluruhan diminta untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Dan perlu diingat juga Sobat Bahana bahwa sebagian wilayah di Indonesia pada periode Mei ini sudah memasuki masa peralihan dan awal musim kemarau. Untuk memantau kondisi cuaca secara tepat di kota wilayah dan spesifik kita ya secara real time, kita dapat mengecek pembaruan datanya langsung melalui situs resmi BMKG. Dan Sobat Bahana, untuk Sobat Bahana juga yang ada di daerah yang sangat rawan banjir ya, tanah longsor, jadi terus info update untuk cuaca Sobat Bahana, baik itu dari radio, dari televisi, dan dari gadget kita yang bisa kita langsung kita scroll tentunya ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan jam 18.04 nanti kita akan mengakhiri lagu-lagu lagu-lagu dari Ngedumel ya, Ngedangdut dan Melayu. Kita akan hadir nanti di Voice of Islam dengan ceramah agama nanti ya Sobat Bahana ya. Dan untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18.21 ya untuk warga Padang Panjang, Batipus Bokoto dan sekitarnya. Untuk waktu Isya jam 19.34 ya untuk warga Padang Panjang, Batipus Bokoto dan sekitarnya. Ya, sama sore buat Sobat Bahana, kita lanjut ya. Ada beberapa lagu lagi yang bisa kita hadirkan di sore ini.

Wasallam menggeser kakinya, ya. Setelah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kakinya. Dari dua hadis ini, para ulama menyebutkan tentang sifat atau tata cara mandi junub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan. Yaghsilu yadayhi thalathan. Cuci kedua telapak tangan kita, ya, tiga kali. Yang kedua, fadfillah, yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaghsilu farjahu wa ma'asabahu minal adha bishimali. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan beliau dan tempat yang terkena mani dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanan. Karena tangan kanan digunakan untuk suatu hal yang mulia, ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala yakhudanna zakarahu bi yamini." Salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kanannya, ya. Wala yastanji bi yamini, dan jangan pula beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina, dan tak pula bernafas dalam jana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka pada saat kita mandi junub, mandi janabah, kemudian kita mencuci kemaluan kita dan membersihkan, ya, daerah ataupun tempat yang terkena sperma, maka kita cuci dengan tangan kiri kita, bukan dengan tangan kanan kita. Setelah itu apa? Yaghsilu yadahu ba'da ghusli farjihi. Ya. Tangan kita yang digunakan untuk mencuci kemaluan kita, kita cuci dengan apa? Dengan sabun, dengan sabun. Atau juga kalau misalkan tidak ada sabun, tangan kiri kita kita gosok-gosokkan ke tanah. Ya. Atau kita gosok-gosokkan ke haid, ke dinding. Ya, itu pun bisa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam tidak adanya sabun, ya. Enggak ada sabun luk, ya, dan sabun-sabun yang lain gitu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap-usap, ya, ke tanah atau ke dinding. Kemudian ya tawaddu wudu'an kamilan kan wudu'i bis shalah. Berwudu secara sempurna seperti halnya wudu untuk menunaikan sholat, ya, dimulai dari mencuci kedua telapak tangan kita tiga kali, ya, tentunya sambil menyela-nyela, karena memang ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalil bainal asabi', ya, selah-selailah jari jemari, maksudnya jari jemari tanganan juga jari jemari, kan, ya. Jadi yang pertama kita basuh kedua telapak tangan kita dengan di sela-sela jari jemari kita. Kemudian yang kedua, kita ambil air dengan tangan kanan kita, karena berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ali bin Abi Thalib mempraktikkan tata cara wudu Rasul ketika mengambil air untuk kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung itu dengan tangan kanan. Ambil air dengan tangan kanan, kemudian masukkan ke mulut dan juga dihirup, kemudian keluarkan dengan tangan kiri. Dan ketika menghirup itu dengan dalam-dalam. Ya, kecuali dalam keadaan puasa. Balik fil istinsyak ila an takuna shaiman. Hendaklah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sedot dengan dalam-dalam, ya. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa? Membasuh muka, wajah, ya, ya, membasuh wajah, ya, muka, tiga kali, ya, tiga kali, ketika membasuh wajah tiga kali dimulai, ya, dari tempat tumbuhnya rambut, mohon maaf, ya, tempat tumbuhnya rambut di sini, ya, terus bawah tuh, sampai telinga pinggir ini dibasuh juga, sampai dagu, itu dibasuh juga, itu lakukan berapa kali? Tiga kali. Kemudian setelah itu apa? Tangan. Tangan kanan dulu tiga kali. Kemudian tangan kiri. Dimulai dari, ya, ujung-ujung jari tangan kanan. Jangan begini aja. Ya,

0: bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala, bada bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari kepala bagian pan. Kita ambil air, ya. Kemudian kita usap kepala dari bagian pan terus ya sampai ila qafa, sampai tengkuk kita. Tengkuk itu bagian bawah leher, ya. Summa roda il makan ladzi bada minhu, dikembalikan ke tempat semula. Setelah itu apa? Cari apa nih? Cari telunjuk, masukkan ke telinga, ya. Sementara ini apa? Jari apa? Ibu jari mengusap telinga bagian luar. Kemudian setelah itu, kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaki. Jangan sampai ketika kita membasuh kaki cuma sepertinya aja. Jangan sampai begitu. Kadang kita lihat ya, kakinya cuma diangkat saja. Diangkat, dibasahin gitu. Jangan. Kenapa? Bisa jadi enggak sah. Wudu kita enggak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat yang bagian kakinya satu kuku tidak tersentuh oleh air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ulangi wudu kamu dan juga ulangi salat kamu." Ya, gimana akan tersentuh bagian kukunya ketika cuma diangkat doang gitu. Bagian belakangnya tumitnya juga akan tersentuh tuh. Padahal kata Rasul, "Waidul alqab," celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air. Maksudnya ya diancam api neraka. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dimulai dari ujung-ujung jari kaki kanan gini ya. Terus digosok-gosok sampai ka'bain, sampai mata kaki. Ya. Sampai mata kaki. Dilebihkan juga tidak apa-apa. Kanan dulu, kemudian kiri. Wudu selesai, setelah itu apa? Kepala. Ya. Jadi kita menuangkan air ke kepala kita, menuangkan air ke kepala kita, kita ambil gayung, ya, tuangkan kepala bagian kanan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, dan yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya? Ada di Friendster gua dong.
0: Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tahu?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gua gaptek dong.
0: Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan

101.2 FM masih di sini kita Sobat Bahana ya. Iya, kita masih menginfokan buat Sobat Bahana di Kutek kudu tahu teknologi ya dan sains. Ya, kali ini kita akan membahas Sobat Bahana tentang perkembangan model rumah di dunia berevolusi dari fungsi perlindungan dasar menjadi karya seni arsitektur berteknologi tinggi.

Dan juga di tengah rumah maksudnya Sobat Bana, auditoriumnya. Oke. Ya, untuk pencipta dan pelopor dipopulerkan oleh arsitek kuno seperti Marcus Vitruvius dan Pollio ya, yang menulis panduan arsitektur klasik pertama di dunia. Terus ada lagi rumah tradisional Jepang Minka abad ke-12 dan 19 ya. Karakteristik lantai tantami, pintu geser kayu, soji ya, atap jerami besar dan struktur tanpa paku untuk meredam gempa. Nah, pencipta dan pelopornya hasil evolusi kolektif masyarakat lokal dan tukang kayu tradisional Jepang Daiko. Ya, sementara ada rumah Victorian 1830-an dan 1900, ini karakteristik bangunan bertingkat. Atapnya kerucuk curang, dinding batu bata, jendela teluk by window, dan dekorasi kayu yang rumit. Nah, penciptanya dan pelopornya populer pada masa kekuasaan Ratu Victoria dan Inggris. Salah satu arsitek hunian Victoria paling terkenal adalah Andrew Jackson Downing ya. Ya, lanjut lagi Sobat Bana, era modern awal 1900 sampai 1950-an. Ini model rumah Pairi School 1900-an ya. Karakteristik atap rendah dan datar, jendela horizontal panjang serta menyatu secara harmonis dengan lanskap tanah yang datar. Pencipta dan pelopornya diciptakan oleh arsitek legendaris Amerika Serikat Frank Wick. Salah satu karya rumah tinggalnya yang paling terkenal di dunia adalah Fellingwether. Nah, sementara model Bauhaus ya, 1920-an, ini karakteristik kubus minimalis, atap datar menggunakan material beton dan baja tanpa dekorasi serta sangat mengutamakan fungsi form follow function ya. Nah, pencipta dan pelopornya didirikan oleh Walter Kropius di Jerman. Nah, model rumah international style Villa Savoye 1930-an ya. Karakteristik rumah yang diangkat menggunakan tiang beton, lantai terbuka open plan, atapnya datar yang dijadikan taman dan dijadikan jendela melingkar. Nah, pencipta dan pelopor diciptakan oleh arsitek ya Swiss dan Perancis Le Corbusier. Ya, lanjut sampai mana, ada era mid century kontemporer ya, 1950-an sampai sekarang. Model mid century ini modern, karakteristiknya yaitu dengan desain satu lantai yang luas, dinding kaca yang besar, dan lantainya dari kelangit ya, untuk menyatukan area indoor dan outdoor berbentuk geometris yang bersih. Nah, para pencipta dan pelopornya Sobat Bana dipelopori oleh desainer dan arsitek ikonik seperti Charles dan Ray Emes dan juga Joseph Eichler. Nah, untuk model dekonstruksionisme 1980-an sampai 2000-an ya, ini karakteristiknya Sobat Bana, bentuk rumah yang tidak beraturan, dinding miring, distorsi visual, dan tampak seolah-olah pecah atau belum selesai. Nah, pencipta atau pelopor dipopulerkan oleh arsitek dunia seperti Frank Gehry dan Zaha Hadid. Oke. Nah, sementara untuk model rumah berkelanjutan, rumah hijau 2010 sampai sekarang ya Sobat Bana ya. Ini karakteristiknya memanfaatkan panel surya, sistem pengalian air mandiri, dinding tanaman green wall, dan material daur ulang untuk menekan emisi karbon. Pencipta dan pelopornya ini dikembangkan oleh berbagai firma arsitektur modern global dengan tokoh perintis arsitektur hijau seperti Ken Yang. Oke, itu dia Sobat Bana yang model rumah dari masa ke masa ya, yang ada di seluruh dunia. Ya, nanti kita akan bahas lagi Sobat Bana, masih tetap berseputar tentang rumah ya. Oke, dan kami informasikan juga untuk sholat isya kita pada hari ini. Ya, ini pada jam 19:34 ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto, dan sekitarnya. Sembari kita menunggu Sobat Bana, kita dengarkan ada sesuatu di Jogja dari Missy Zaiza di album covernya ya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si mutitu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lajuk kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

Just walk like a woman by herself.

Hentikan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang. Mengakar sebagai sepi merantai menjelma api. Membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, tamat oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Tahukah Anda kalau saya itu manis? Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
0: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
4: Makanya, tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

Oke, sobat bahana, kita lanjutkan kembali ya. Masih di Kutek kita, Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Kita mau rinci lagi nih material utama dari masa ke masa. Nah, di setiap era arsitektur menggunakan material yang mencerminkan teknologi dan ketersediaan alam pada zamannya. Nah, kalau untuk era klasik dan tradisional didominasi batu marmer alami, tanah liat, bakaran bata ya, dan kayu utuh ya, tanpa paku. Nah, perekatnya menggunakan campuran kapur, pasir, dan putih telur. Nah, untuk era modern awal Bauhaus ya, international style, mulai menggunakan beton bertulang, terus juga ada baja struktural dan kaca lembaran besar. Nah, material ini memungkinkan pembuatan atap datar, dinding kaca tanpa tiang penyangga yang masif. Nah, era more century modern memadukan material alami dan fabrikasi seperti kayu lapis premium, baja ringan, batu alam ekspos pada dinding interior. Oke, nah untuk rekomendasi model dan komponen rumah hemat energi ya. Nah, ini untuk rumah hemat energi sobat bahana, ini modern konsep desain pasif, yaitu memaksimalkan potensi alam materi ya, dengan adanya dukungan dari matahari dan angin. Ini untuk mengurangi penggunaan listrik ya sobat bahana ya. Nah, ini yang pertama ada material dan komponennya. Teknologi terbaik untuk rumah hemat energi saat ini ada material dinding struktur isolasi suhu, bata ringan AC atau ALC memiliki pori-pori udara yang sangat baik untuk menahan panas matahari di luar agar tidak masuk ke dalam rumah. Terus ada lagi beton pracetak terisolasi ya, struktur beton yang dilapisi styrofoam khusus untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil sehingga AC tidak perlu bekerja keras. Dan lanjut sobat bahana, untuk materi atap dan langit-langit refleksi panas ya, ada cool roof atau atap refleksi. Ini gunakan atap genteng, tanah liat, kodok, keramik atau atap metal dengan lapisan cool coating berwarna terang untuk memantulkan kembali hingga 80% panas matahari. Aluminium foil insulation ya, pasang lembaran aluminium foil di bawah reng genteng untuk menahan radiasi panas di area loteng ya sobat bahana ya. Terus ada lagi kalau untuk jendelanya, bukaan efisiensi pencahayaan atau udara, kaca low, ini kaca khusus yang meneruskan cahaya matahari tetapi menyaring energi panas inframerah ya, dan sinar UV, rumah tetap terang benderang tanpa terasa gerah. Untuk kunsennya lebih kedap udara dan tidak menghantarkan panas dibandingkan kunsen aluminium biasa ya, atau kayu yang mudah memuai. Terus ada lagi untuk teknologi energi mandirinya sobat bahana, bisa memakai panel surya generasi baru, pasang sistem berhubung dengan PLN ya, dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan rumah untuk memotong tagihan listrik hingga 50-80%. Lampu LED menggunakan daya 80% lebih rendah lampu pijar konvensional dan bisa diatur mati otomatis via sensor atau aplikasi ponsel. Ventilasi silang ini buat posisi jendela yang saling berhadapan ya, misal sisi utara dan selatan agar angin alami terus berputar mengurangi kebutuhan AC di siang hari. Nah, itu dia sobat bahana ya. Ya, nanti kita akan bahas lagi sobat bahana.

Satu pembahasan menarik lagi terakhir nanti ya. Oke, kita dengerin lagi nih. Ya, jangan sampai pasrah. Oke, dari Hanindia dan Sabian di malam ini ya. Selamat malam nih buat adik-adik pelajar yang masih bareng kita tentunya ya. Beranak asrama juga, selamat malam buat kamu semuanya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

100,7 FM. Judika hilang tapi ada ya sebuah bahana ya. Ini satu lagu yang punya makna yang luar biasa juga buat seseorang yang mengalaminya ya. Oke, sobat bahana, selamat malam buat semuanya. Dan ada satu pembahasan sedikit lagi ya. Nah, buat sobat bahana untuk memilih ya, memilih cat rumah atau pilihan terbaik ya. Ini bisa memilih warna putih bersih ya. Ini karakter pemantul cahaya terbaik. Nah, gunakanlah langit-langit agar ruangan terasa lebih tinggi dan lapang. Nah, jadi buat sobat bahana ini bisa juga alternatif lah ya. Terus ada warna krem, ini memantulkan cahaya dengan baik tanpa membuat mata silau atau terasa dingin seperti rumah sakit ya. Nah, ini sangat cocok untuk ruang tamu dan ruang keluarga yang menghadap ke utara atau selatan. Oke, terus ada lagi soft grey atau abu-abu muda. Ini memberikan kesan menarik dan sejuk dan juga modern ya. Ini pilih abu-abu dengan undertone hangat ke arah coklat atau krem. Atar ruangan kita terasa tidak suram dan saat mendung ya. Oke. Terus bila saya pilih juga pink, mellow, yellow, skill blue, ini bisa memberikan karakter warna ruangan namun tetap mempertahankan efisiensi pantulan cahaya yang tinggi. Oke, terus sobat bahana, lapisan akhir ya sangat mempengaruhi cahaya menyebar ke ruangan. Ini bisa pilih warna satin ini atau egesol, pilih terbaik untuk dinding interior. Ini memiliki sedikit kilat, mampu memantulkan cahaya dengan lembut ya, tidak memantulkan ekstrim seperti cermin dan mudah dibersihkan saat noda. Terus bisa juga warna semi gloss, ini memantulkan cahaya juga tertinggi namun jangan gunakan seluruh dinding ya, karena akan memperlihatkan sedikit kerutan pada semen dinding. Nah, gunakan finishingnya pada kusen jendela, pintu dan kayu ya. Oke, terus ada juga matte atau flat, hindari jenis ini untuk misi hemat energi karena sifatnya menyerap cahaya bukan memantulkan. Nah, sesuaikan dengan arah dan datangnya matahari ya sebagai bahana ya. Oke. Ya, itu dia sebut bahan rekomendasi ya untuk tambahan-tambahan warna buat ruangan kita biar lebih terang lagi ya. Warna terang ini kok untuk kombinasinya 60% warna terang warna utama, 30% warna sekunder ya, terus 10% warna gelap. Nah, ini untuk aksen-aksen dinding kecil ya, untuk batas-batasnya lah. Oke, semoga informasi ini juga dapat menambah lagi ya keindahan rumah kita. Iya, itu finishingnya ya. Ya, selamat malam buat sobat mana semuanya. Setelah ini kita punya lagu-lagu bernuansa nostalgia ya, era 70-an dan 80-an untuk malam ini. Spesial dari negeri sendiri, dari Indonesia tentunya. Ya, selamat malam buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100,28 FM tentunya.

0: on the radio.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
4: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: All attention!
1: You are listening to Hive FM.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Dan tadi udah ada beberapa lagu juga yang hadir Sobat Bahana. Ada sebelum Katon tadi juga ada Deli Rollis ya, Kau Yang Kusayang. Terus ada tadi pembuka sua kita ada Iwan Fals ya, ada Azan Subuh Masih Terdengar di Telinga. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Ini juga lagu pembuka yang cukup enak juga dan cukup bersejarah juga buat Iwan Fals dan juga orang-orang di sekitarnya di saat itu ya Sobat Bahana ya. Ini suatu perjuangan di saat kita masih diberi nyawa, masih diberi kehidupan oleh Sang Pencipta kita tentunya ya. Walaupun terkadang dalam keadaan sakit ya Sobat Bahana ya. Oke, ya. Terus juga tadi ada Ruang Hampa yang dinyanyikan oleh Katon Bagaskara, dirilis pada 17 Juli 1996. Lagu ini merupakan salah satu single hit andalan dari solo album Katon ya yang berjudul Gemini. Nah, makna lagu ini bercerita tentang perasaan hampa ya, kesepian yang mendalam di dalam diri seorang laki-laki. Lagu ini juga melukiskan pergulatan batin seseorang yang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masa luka masa lalu ya, akibat patah hati, dan sangat merindukan sosok yang bisa kembali mengisi kekosongan jiwanya. Ya, oke. Lirik ini sangat dikenal dengan bait pembuat yang sahdu ya, menatap rinai titik hujan. Wah, keren banget. Gaya musiknya juga mengusung pop genre balada. Lagu ini menonjolkan karakter vokal Katon Bagaskara banget ya, Sobat Bahana ya. Dan ini sangat lembut dengan petikan gitar akustik yang mendayu-dayu, sangat khas dengan gaya penyanyi solonya yang puitis juga. Oke Sobat Bahana, selamat malam juga buat Sobat Bahana. Dan kita juga butuh doanya buat Sobat Bahana. Tadi siang penyiar kita ya, Kak Fran juga masuk kembali ke rumah sakit atau dibutuh perawatan ya Sobat Bahana ya. Dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit otak Bukit Tinggi ya. Dan kita doa juga buat fans Bahana dimanapun berada, kita saling doa, saling support ya buat Kak Fran untuk kesembuhannya agar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya, semangat buat Kak Fran, semoga cepat pulih dan bisa memberikan lagi arahan buat kita ya. Dan juga gimana siaran kita, pacaran siaran kita ya Sobat Bahana ya. Ya, kita doakan semoga Kak Fran cepat pulih tentunya. Dan juga buat Sobat Bahana yang juga lagi sakit ya, semoga cepat pulih juga, yang lagi dirawat juga ya, semoga taat aturan ya, rajin kontrol tiap bulan ya Sobat Bahana ya. Kalau kita udah sakit ya, kita harus kontrol tiap bulannya, cek darah, kolesterol, tensi, gula darah ya, semua-semua ya yang rasa kurang nyaman di badan kita tentunya. Ya, terus juga buat Sobat Bahana yang lagi rawat jalan juga, selamat malam ya. Terus pantang-pantangi juga, kalau memang pengen banget boleh makan sedikit, jangan banyak-banyak kayak Sobat Bahana ya. Ya, terus juga buat Sobat Bahana yang lagi dinas juga di pos-pos penjagaan di malam ini, selamat malam buat semuanya. Semoga lancar ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana yang suka sekali dengar-dengar lagu nostalgia persembahan 100,2 FM, jangan kemana-mana, kita masih sampai tuntas malam ini jam 23 insya Allah ya. Oke, kita relakanlah ya yang sesuatu yang membuat kita sakit ya, membuat kita sedih, membuat kita galau, atau membuat kita gak berarti di matanya. Oke, ya selamat malam dari Jenter Simorangkir buat Sobat Bahana di malam ini.

0: Deh, rami lu gang baru eh. Apo kakak dan di bawah saja balik eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iman sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imannya tuh, ini di muka kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
5: 100,2.

100,2 Urban FM. Dari Fatur ya, khusus Sali saat ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Nama asli nih, kelompok band Java Jive ya. Fatur Rahman di era genre pop dansa era 90-an hingga sekarang ya. Profil singkat ia, kelahiran Tanjung, Kalimantan Selatan pada 16 Desember 1968. Ia melejit sebagai vokalis grup band Java Jive. Di samping ngeband, ia juga sukses sebagai solois dan terkenal dengan banyak proyek duetnya Mautnya bersama penyanyi Nadila. Nah, lagu hitsnya Kau Terbakar Cemburu bersama Java Jive, Kulakukan Semua Ya Untukmu, duet Satu Hati dan Dari Hatiku. Informasi terbarunya, kegiatannya bisa dilihat langsung ya di IG-IG Pater tentunya Sobat Bahana ya. Terus nanti ada nyusul nanti Leo Drakel Sobat Bahana, sering diliris juga sebagai lagu Leo Drakel ya. Era dan genre pop Melayu balada musik Indonesia Timur 1980-an hingga 90-an ya. Profil singkat, ia berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang merupakan salah satu maestro musik legendaris di wilayah Indonesia Timur. Karakter suaranya melankolis dan bernada sendu, sangat disukai masyarakat ya, terutama di wilayah Sulawesi Utara, Maluku hingga Papua. Lagu hits Anggrek Merah, Aku Ini Bukan Pintu, Selamat Tinggal Anggur Merah, beberapa lagu terkenal lainnya dapat didengarkan juga ya Sobat Bahana ya, di radio, di TV-TV dan juga akun-akun sosial ya, bisa diklik langsung juga tentunya. Ya, kita lanjut Sobat Bahana, ada

0: makan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana masih di sini kita ya, di serangkaian lagu-lagu nostalgia. Barusan kita nikmati ada Lili Suryani, Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dan Lili Suryani ada

7 akibat kanker rahim ya Sobat Bahana ya. Lagu It's Gang Kelinci karya Titiek Puspa, 3 Malam, dan lagunya berjudul Oh Hesti kembali populer setelah masuk ke dalam film Nawila. Oke, terus juga ada tadi Ida Royani yang Sobat Bahana nanti akan hadir juga. Tapi sebelum itu ada tadi kita dengerin juga suara dari Lelo Daker ya Sobat Bahana ya. Ya, penyanyi Maluku udah kita bahas juga tadi ya. Dan Ida Royani dia lahir dengan nama Ida Daniar, lahir di 24 Maret 1953 di Endere Country dan Gambang Kromang, Pop Betawi di era 1970-an. Ya, memulai karir sebagai penyanyi cilik juga, Sobat Bahana, yang penyanyi country ikonik dengan celana hot pants serta sepatu large ya. Namanya juga meledak di popularitas saat menjadi pasangan duet legendaris almarhum Benyamin Sueb. Setelah pensiun dari dunia hiburan, ia berformasi menjadi salah satu perancang busana muslim, desainer pionir Indonesia. Lagu hitsnya Hujan Gerimis Di Sini Aja, Tukang Kerind Di Lampu Merah. Oke. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita dengerin ya. Ini setelah ada Ida Royani dulu ya, baru Iis Sugiarto. Ya, selamat malam Sobat Bahana semuanya. Ada Hidup Tiada Arti di malam ini.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, Ani Karena, nama aslinya Tri Nuryani, Tri Saktiwati, ya, lahir 1 Juni 1969. Di era genre pop slow balada ala 90-an ya, Sobat Bahana ya. Penyanyi dari Madiun, Jawa Timur, ini merupakan salah satu penyanyi tersukses di dekade 90-an. Lagunya laris manis di pasar Indonesia dan Malaysia. Serunya menandai syarat emosi dan membuat menjadi ratu lagu-lagu patah hati pada masanya ya. Cinta tak terbatas waktu ya, yang terjual juga jutaan kopi, Cintaku Tak Berubah, dan Air Mata Rindu. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana. Kita lanjut, ada Bening dengan Apa Yang Kau Rasakan di malam ini.

100,2 Urban FM. Ya, sederhana dari Betaria Senadra ya, penyanyi yang sering menyanyikan lagu-lagu melo ini ya. Oke, sudah mengantarkan kita juga dari jam 22 lewat 51 menit di studio kita di saat ini ya, sederhana ya. Terus nanti juga ada nyusul, nanti ada Bimbo ya.

Sebut bahana ya. Oke, setelah Betari Sonata ada Bimbo, ini penyanyi latar belakang adalah sebuah grup musik bersaudara asal Bandung yang dibentuk pada tahun 1966. Nama grup ini dipanggil dengan nama akrab para personalnya ya. Oke, para karir dan juga formasi digawangi oleh tiga bersaudara kandung, ada Sam Bimbo ya. Terus juga Acil Bimbo dan juga Jaka Bimbo. Nah, kemudian diperkuat oleh adik perempuannya In Perlina. Bimbo sangat unik karena musiknya mencakup berbagai genre musik balada, top dan juga Melayu hingga lagu-lagu berlirik jenaka. Namun identitas kuat mereka adalah pelopor lagu religius Islam yang putih dan mendalam untuk masyarakat Indonesia, Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Nanti penutup ada Dewi Yul, ya Sobat Bahana, penyanyi dengan nama Ayu Raden Ayu Dewi Pujiati, lahir di bulan Mei ya, 10 Mei, seorang diva pop, artis senior dan tokoh inspiratif Indonesia, memiliki keturunan bangsa Jawa dan Melayu. Ya, karir duet mautnya juga bersama penyanyi romantis Brui Marantika ya Sobat Bahana ya, juga membuat lagu-lagu hits mereka Jangan Ada Dusta di antara kita, terus ada Rindu Yang Terlarang. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Lagu ini akan mengakhir kebersamaan kita di malam ini di serangkaian lagu-lagu nostalgia edisi 70-an, 80-an sampai 90-an tadi campur ya Sobat Bahana ya. Oke, sana pamit dulu Sobat Bahana. Jumpa lagi esok hari. Mohon maaf dari all kru yang bertugas dari pagi, siang, sore sampai malam ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi insya Allah buat Sobat Bahana semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang, dan untuk tetap bersua lagi di sini di Studio 04 yang dipancar luaskan dari Jalan M. Yamin Selahan nomor 4 Padang Panjang. Ya, kita butuh doanya lagi Sobat Bahana untuk Kak Fran ya, untuk semoga cepat pulih dan keluarga yang mengurus ya, tentu diberi kekuatan, kesehatan juga ya, dan juga kesabaran tentunya. Ya, dan juga buat Sobat Bahana yang lagi dirawat juga ataupun rawat jalan ya, tetap optimis, kesehatan, sehat-sehat ya, terus berpikir positif tentunya ya. Oke, sana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibuku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, Uni sekalian kamu bali isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
4: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
3: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
4: Insya Allah, disinilah tempatnya.
5: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa

jalur prestasi bebas uang pendaftaran, sertifikat prestasi akademik non akademik minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi KK Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5 pas foto 3x4 3 lembar, jalur reguler melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang, Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234 dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

Bangun, bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun. Sobat Bahana, morning, jadi good mood because